Sangali madana demina kolo samateme ka dunyana feyi bijamana modi kolo foka masuri danya fe alabulo nana ni mine fereti ka masuri danya fe kirigibi mine fidi kini kini kuma befo